0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

jaga bila tiba saatnya.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Buah pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengamankan seorang terduga pelaku penganiayaan menyusul dua laporan polisi yang diterima dalam waktu berdekatan. Penangkapan dilakukan tim opsional yang dipimpin Kasat Reskrim didampingi KBO Reskrim Ibda Steven E. Dapo SH di wilayah Jalan Sayap 1 Kabupaten Merauke. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan penganiayaan di Jalan Sayap 1 dan kejadian serupa di Jalan Pembangunan. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 4 Juli 2026. Sementara pelaku diamankan pada hari Rabu 8 Juli sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Kedua korban berinisial WK dengan usia 23 tahun dan PN dengan usia 63 tahun. Mengalami luka di bagian wajah dan rahang akibat pemukulan serta injakan. Adapun terduga pelaku yang diamankan adalah RK dengan usia 28 tahun yang merupakan warga Jalan Pembangunan. Berdasarkan kronologi, penganiayaan bermula saat korban dan pelaku bersama teman-temannya mengkonsumsi minuman keras di kediaman pelaku. Cekcok mulut yang terjadi kemudian berujung pada tindak kekerasan fisik terhadap kedua korban yang tidak berkutik. Setelah dilakukan briefing, tim opsional bergerak ke lokasi dan mengamankan RK tanpa perlawanan berarti. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kita ke info berikutnya. Babin Kamtibmas Kelurahan Sringgujaya menghadiri mediasi permasalahan hak ulayat tanah yang saat ini menjadi lokasi kantor kelurahan setempat. Mediasi berlangsung di kantor kelurahan Sringgujaya pada hari Rabu mulai pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Pertemuan tersebut mempertemukan Buang Mahuze selaku pewaris hak ulayat dengan kepala kelurahan Sringgujaya, Hansar Bau SSTP, beserta jajaran staf kelurahan. Kedua belah pihak berdiskusi secara terbuka untuk mencari solusi terbaik guna menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat. Hasil mediasi menyepakati bahwa Buang Mahuze akan menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian mengenai hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, selama proses hukum berlangsung, yang bersangkutan menyatakan tidak akan melakukan pemalangan terhadap kantor Kelurahan Sringgujaya sebagai bentuk itikad baik menjaga keamanan bersama. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Pace, hari ini nih saya ada jadwal periksa kandungan di puskesmas.
1: Wah, saya rasa 2 bulan lagi ketol di timur yang ketol puan eh. Mudah-mudahan kamu dua sehat-sehat sampai dia lahir nanti.
0: Saya juga berharap begitu, Pace. Apalagi ini anak pertama. Baru sop usia juga sutra muda lagi. Sebenarnya dokter sempat bilang kalau sop kehamilan ini beresiko.
1: Dokter bilang begitu. Baru kok ada rasa-rasa bagaimana?
0: Dari awal kehamilan sampai sekarang nih rada rasa apa-apa, rada masalah.
1: Ingat, jangan pikiran negatif. Lebih baik pikirin baik-baik saja. Supaya lama ketuntung kehadiran anak ini. Tapi Allah baru kasih sekarang. Jadi, jaga kesehatan dan kandungan itu. Apa yang dokter bilang, ikut saja. Kalau untuk baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Ceko su pulang. Hari ini ku pulang tempo ya.
0: Iyo, hari ini laris manis. Tutup penjualan selaku semua. Baru bagaimana hasil periksa kandungan tadi? Semua bagus tuh?
1: Bagus, bagus. Perkembangan janin sehat. Di posisi juga bagus. Potensi darah juga normal. Tapi, tadi dong ada sarankan. Baiknya untuk USG juga, Pace.
0: Oh iya, dari ko hamil ketemu belum pernah USG itu. Mungkin ini di proyeki kah apa ya, Pace? Hari ini saya jualan habis semua. Nah, uang ini untuk USG sudah.
1: Alhamdulillah. Nanti ketemu USG sama-sama ya, Pace.
0: Oh jelas itu. Saya juga penasaran, kira-kira dia laki-laki kah perempuan ya? Terus, dia mirip siapa ya? Mirip Saka atau mirip ko?
1: Ah, Pace. Mau laki-laki kah, perempuan kah, yang penting sehat tuh. Mari ke rumah kan sudah, Pace. Saya sudah lapar, eh.
0: Oh iya, Mace. Kau ada kepengen makan apa? Kau bilang saja, nanti saya belikan. Kau ini macam terang mengidam mau makan ini, itu, macam orang lain kah?
1: Pace, kau ini terlalu bersyukur kah? Tapi karena kau sutanya jadi saya kasih tahu sudah. Saya ini sebenarnya ada kepingin makan kepiting. Kepiting asam manis yang pernah kau masak itu. Enak sekali.
0: Oh, kau mau makan kepiting. Kalau begitu nanti saya cari di pasar. Mudah-mudahan saja ada yang jual kepiting.

0: apa-apa.
1: Eh, Mak Ciku kenapa?
0: Emangnya gak boleh manggil papa ya?
1: Aduh, Kostop sudah Mak Ciku telah cocok. Ada apa ini? Tumben-tumben kok panggil suami mesra begitu. Pasti pada mau tuh.
0: Aduh, Pace, kok memang suami yang paling mengerti itu istri ya?
1: Bagaimana? Kok ada mau beli sesuatu? Tas, baju, atau kok mau beli perhiasan baru? Bilang sudah.
0: Ih, takar ruang saja. Samu ajak kok jalan-jalan ini. Ayo, Pace.
1: Tumben kok ajak saya jalan-jalan. Memangnya kok teman-teman semua sibuk?
0: Eh, lagi malas jalan deng dong. Lagian kalau pi tempat ini pasti dong itu ricu.
1: Memangnya kamu pi mana, Maci?
0: Mau ke pasar, antar Saka. Sulama yang terinjak pasar.
1: Saya terasa dengar kan, Maci? Kok mau pi pasar? Biasanya juga gue suruh orang lain yang pi belanja.
0: Kenapa memangnya? Tidak boleh.
1: Ya sudah, kalau begitu. Cepat baganti lah tong jalan.

0: pace, ikan pusikai segar saja.
1: Iyo, tapi bukan berarti kok borong banyak begitu, Mace. Kok buat apa memangnya?
0: Terada, hanya karena selama terakhir pasar tuh jadi aduh sesenangnya lihat ikan segar-segar begitu.
1: Kuenya ada-ada saja, Mace. Berapa lagi yang kau mau beli?
0: Sudah, Pace, terada lagi. Ayo, ketum pulang sudah.
1: Belanjaan semua selengkap tuh. Terada yang ketinggalan.
0: Iyo, sulengkap. Eh, Pace, tadi kau lihat kak terada? Macam ada orang yang ikut ketong, kak.
1: Mana? Orang siapa? Macam saya terlihat, kan?
0: Tuh, aduh. Itu dia datang, Pace. Ayo, cepat jalan. Cepat, ayo. Cepat.

0: telepon lagi terangkat. Itu kan didatang lagi. Dia mau apa sebenarnya? Dari di pasar sampai sekarang tahu alamat rumah ini, pasti saja niat baik. Akhirnya, halo Pak C. Kenapa saya telepon dari tadi terangkat, Kak?
1: Tidak perlu lihat HP ini, baru selesai meeting. Ada apa, Pak C?
0: Kok pulang cepat, Kak Pak C? Orang jahat itu tuh dia datang lagi. Aduh, saya takut, teh.
1: Orang jahat apa? Emangnya di pasar ada di situ?
0: Itu, Pak C. Orang yang waktu di pasar itu dia ikut kita orang, tuh. Dari dia penampilan sih, kayaknya bukan orang baik-baik, deh.
1: Pak C? Putra boleh nilai orang dari dia penampilan saja. Mungkin ada kebetulan di sekitar kita berumah, Kak. Ada jadi alamat, Kak. Ya, bisa jadi,
0: tuh. Terang mungkin. Sudah, pokoknya aku pulang cepat, sudah. Saya takut nanti didatang lagi.

0: Aduh, kenapa sopo perut tiba-tiba sakit ini?
1: Sabar, macem-macem. Coba aku lihat ibu hamil di sana. Macam di kesakitan, gak?
0: Mana? Sudah aku terlalu sibuk dengan orang lain. Cepat sudah aku tahu terlambat ini, Paci. Aduh, sakit. Aduh, sakit.
1: Itu, Paci, aku lihat itu. Kasihan nih, mari kita bantu dia dulu.
0: Paci, aku ini terlalu baik dengan orang nih. Jangan sampai dipura-pura sakit lagi, kan ada niat buruk. Kelihatannya saja macam orang susah begitu.
1: Kok terlalu boleh bicara begitu, Maci? Tak kalau buang saja. Cepat, kita bantu dia. Kasihan, dia kesakitan itu.

0: Terima kasih, Pak. Bapak sudah tolong saya tadi. Untung ada Bapak dan Bapak Bu Istri tadi.
1: Syukurlah kalau Ibu baik-baik saja.
0: Pace, Pace. Orang jahat itu tuh diikut kita orang.
1: Kenapa ini, Maci? Kok ketakutan begitu?
2: Ya Allah, Maci. Bagaimana kau keadaan? Kau baik-baik saja, kah?
3: Alhamdulillah, Pace. Sebaik-baik saja. Untung tadi ada Bapak dan Ibu ini yang tolong saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Bapak, Ibu, sudah tolong saya, Bu Istri. Sekali lagi, terima kasih banyak.
0: Hah? Jadi, Bapak ini suaminya?
2: Iya, Ibu. Saya suaminya. Tapi Ibu ini macam terasing, kah? Oh, iyo. Ibu ini yang di pasar waktu itu, tuh.
1: Oh, jadi Bapak ini sudah yang datang di sapu rumah?
2: Iya, benar sekali, Bapak. Saya datang berkali-kali, tapi tidak ada orang. Ini saya mau kasih kembali dompet. Waktu itu jatuh di pasar.
1: Loh, macam? Ini kan kupu dompet, toh?
0: Astaga, iyo Paci, ini sapu dompet. Saya cari-cari tidak dapat, saya pikir tak salah taruh di mana, kah? Padahal...
1: Maci, kusut pikiran tak karuan. Padahal Bapak ini orang baik. Terima kasih banyak, Bapak,
2: Oh, tak apa-apa. Saya juga terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, setorong saya pun istri ini.
4: Drama Radio Persembahan Teater Angkasa RRI Pakpak dengan para pemain Ramdan, Desi, Repa dan Jo, naskah Ripanti, sutradara Johannes Namsa.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di pagi ini. Dan selamat menikmati malam minggu ya, teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafal Farisi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Growing Up. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Udah.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Teman terbaik.

pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Na? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya. Ayah duduk di teras depan, ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu, ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra, ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Teman terbaik.

Selamat siang teman Pro 2 di mana saja berada. Salam jumpa, ketemu bersama saya Kakak Frankie Wohel di Santai Siang. Seperti biasa ya teman Pro 2, Santai Siang berbagai informasi UMKM, kuliner ataupun juga informasi olahraga. Nantinya bakal melengkapi ya kebersamaan kita di hari Sabtu siang ini. Weekend ya, tidak terasa nih teman Pro 2. Kita udah ada di akhir pekan di hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli 2026. Udah tanggal 11 aja nih, sedikit lagi pertengahan bulan di tahun di bulan ini ya. Oke, tanggal 15 kan dikit lagi pertengahan. Tidak terasa akhir bulan ganti bulan Agustus dan siap-siap Agustusan. Jadi yang nama Agus bakalan ulang tahun terus ya. Nah, tapi tidak semua nama Agus juga yang lahirnya di bulan Agustus kok. Oke, informasi dari UMKM dan juga kuliner ya, teman Pro 2. Yang udah kita siapin menemani suasana kalian semuanya di hari ini. Ya, teman Pro 2, informasi yang udah kita siapin, kenapa sih popularitas kuliner itu yang viralnya cepat, turunnya juga cepat, masih sih? Iya, tapi nanti kita bakal bagikan kenapa. Kan tidak salah juga ya untuk menjadi sebuah, bukan imbauan juga sih, sebagai gambaran juga ya. Jangankan kuliner ya, ada juga kan penyanyi, artis gitu kan. Yang kalau dia naiknya cepat, turunnya juga cepat ya. Oke. Tapi kalau dia naiknya punya waktu yang lama atau ada perjuangan, biasanya turunnya juga lama. Oke, baik. Dan juga kita punya informasi nantinya dari dunia olahraga juga ya, teman Pro 2 yang udah kita siapin.

dari MotoGP Jerman 2026 di mana Marc Marquez kuasai sesi pertash di Sachsenring. Dan juga yang lainnya juga dari dunia basket, teman Pro 2, Perbasi fokus bangun kekuatan timnas 3x3 untuk Asian Games 2026. Nantinya kita bakal bagikan semuanya dengan info-info menarik lainnya. Dan kamu juga teman Pro 2 yang mau request lagu, ayo bisa salam-salam chat WA di nomornya Pro 2 0821 4899 4964. Sekali lagi 0821 4899 4964. Ditunggu atensinya. Selamat siang juga kakak Franky, siapa buat kakak Poli? Iya, buat yang ada di Jalan Ermasu ya, buat di Warkop Nyur Rahmat sana NR, ada Kapoli, barista kita. Makasih kopinya tadi pagi. Magnus, enak.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Terima kasih, kita masih di Santai Siang teman Pro 2. Saya Kakak Franky tentunya menemani di kebersamaan kita siang hari ini. Kita punya informasi UMKM atau kuliner ya. Ini kayak kuliner dulu nih teman Pro 2 ya. Satu info yang udah kita siapin, di mana fenomena bisnis kuliner ya yang belakangan ini banyak juga yang viral mendadak. Dan ini sering terlihat di era digital ya, dengan berbagai konsep menarik ya. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun, nah ini ada namunnya nih teman, popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Ini ada beberapa faktor utama ya, yang bisa terjadi di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal ya. Ini juga bisa menjadi sebuah bukan warning juga ya. Masukan ya, pengingat gitu untuk kalian yang lagi menjalankan usaha kuliner yang sempat viral atau yang lagi viral-viralnya gitu kan. Nah, yang pertama yaitu tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi teman Pro 2, beberapa makanan viral ini sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan-lahan ya, teman Pro 2, ini akan menurun. Yang berikutnya yaitu kualitas yang tidak konsisten. Jadi viralitas yang sering membuat permintaan melonjak cepat, namun tidak semua bisnis ya, ini siap menghadapi lonjakan tersebut secara profesional, operasional. Ya, dan hal ini dapat menurunkan kualitas rasa dan penyajian dan juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran tidak berkelanjutan. Jadi banyak bisnis kuliner ya yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger yang menarik perhatian dengan cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Berikutnya yaitu teman Pro 2 tidak punya identitas brand yang kuat. Nah, jadi bisnis yang hanya mengejar viralitas saja itu sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Jadi tanpa identitas yang jelas ya teman, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat ya teman. Jadi yang lain juga kan lagi bangun brand juga gitu. Yang kelima yaitu tidak mengerti kebutuhan konsumen ya. Jadi kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Jadi banyak pelaku usaha yang terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah teman Pro 2. Gitu ya, ya ini juga semoga bisa menjadi pengingat juga ya buat kalian semua yang lagi menjalankan bisnis kuliner. Kalau memang belum viral ya diviralin gitu kan, dibuat terkenal gitu ya. Tapi ingat beberapa poin-poin penting tadi ya, yaitu menjaga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, kualitasnya juga kalau bisa konsisten, strategi pemasarannya tetap berkelanjutan, tidak hanya terkenal lewat influencer atau food vlogger saat itu udah, selanjutnya kalian nggak mau bikin strategi pemasaran lagi karena udah merasa dikenal padahal sementara itu. Kemudian harus punya identitas brand yang kuat dan tidak, dan harus mengerti kebutuhan konsumen. Oke, pendengar, teman Pro 2 ya. Oke, aku pendengar sih. Ya, teman Pro 2, Kakak Franky juga mewakili teman-teman penyiar Pro 2 RRI Merauke juga mengucapin nih selamat ulang tahun ya buat Bapak Kakak Julian Charles Gomar ya, yang ulang tahun di hari ini yang ke-53 tahun ya, Ketua Komisi 2 DPR Provinsi Papua Selatan. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Kakak Charles Gomar ya. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap diberikan hikmat ya dalam melayani dan mendengar suara masyarakat Papsel Papua Selatan ya. Oke, selamat ulang tahun buat Pak Charles Gomar ya, anggota dewan dan juga Ketua Komisi 2 DPR Provinsi Papua Selatan dari teman-teman Pro 2 RRI Merauke. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay on terus ya di Santai Siang. Kita masih punya informasi menarik lainnya.

bila tiba saatnya.

Vivaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Terima kasih, kita masih di Santai Siang Teman Pro 2 menemani di suasana siang hari ini. Saya Kakak Frankie masih temenin semuanya. Semoga bahagia dan semangat ya di kebersamaan siang hari ini. Kita punya informasi berikutnya lagi nih Teman Pro 2, kemampuan public speaking. Kalau dengerin kata public speaking, mungkin mindset kamu ya menjadi pemateri, menjadi MC gitu ya, pembawa acara ya. Tetapi tidak juga loh Teman Pro 2, kemampuan public speaking juga itu bisa membantu UMKM kamu untuk memperluas peluang bisnis dan relasi. Jadi Teman Pro 2, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking ini dapat menjadi bekal penting bagi pelaku UMKM karena keahlian ini ya membantu pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Jadi pengusaha ya ini sering berfokus mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal public speaking dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Iya, ini kalau kita lansir dari laman umkm.go.id ya, ini beberapa manfaat kemampuan public speaking untuk usaha UMKM kamu. Yang pertama yaitu memudahkan menggait pelanggan. Jadi interaksi langsung ya teman, dengan pelanggan, ini mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek. Jadi komunikasi yang baik ini juga mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis kamu. Pelanggan cenderung yang merasa dekat ketika mengenal pemilik usaha secara langsung. Jadi kedekatan itu dapat memperkuat citra merek di tengah persaingan. Yang kedua yaitu mempermudah mengatur pekerja, Teman Pro 2. Jadi kemampuan berbicara yang baik memudahkan pengusaha menyampaikan arahan kepada pegawainya atau karyawannya ya. Instruksi yang jelas mampu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman. Jadi komunikasi yang efektif, teman, membuat pegawai atau karyawan memahami tugas dengan lebih baik. Motivasi yang tepat juga meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Berikutnya, membuka peluang relasi bisnis ya, Teman Pro 2, yang ketiga. Jadi public speaking membantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain. Jadi bahasa yang persuasif memudahkan terciptanya hubungan profesional. Jadi kemampuan komunikasi yang baik ya, ini juga mendukung negosiasi dalam berbagai kesempatan bisnis. Jadi hal ini memperbesar peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu memudahkan mendapatkan pendanaan, teman. Nah ini sih suka nih kalau dengerin kata dana ya. Jadi kemampuan berbicara ya menjadi nilai tambah ya saat mencari investor atau sponsor. Jadi investor biasanya ini menilai kemampuan pemilik usaha menyampaikan visi bisnis. Jadi investor tidak hanya melihat ide tetapi juga kemampuan pemilik meyakinkan mereka. Nah public speaking ini menjadi modal penting memperoleh dukungan pendanaan tersebut. Berikutnya yaitu pengusaha menjadi wajah merek. Jadi pengusaha merupakan representasi utama dari merek yang dibangunnya ya. Cara berbicara di depan publik turut mempengaruhi citra bisnis di mata masyarakat. Jadi pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi ya teman. Melalui berbagai pelatihan, kalian tersebut menjadi modal penting menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis ya teman. Gitu. Jadi kalau mau belajar public speaking, ayo bisa undang Kakak Frankie jadi pemateri. Oke, itu dia satu sedikit info ya seputaran UMKM, tapi lebih ke soft skill ya, untuk gimana kemampuan berbicara juga sangat penting ya untuk membangun usaha kamu, baik itu usaha di internal dengan anak buah karyawan gitu kan, pegawai, ataupun juga membangun komunikasi, hubungan relationship dengan investor atau pengusaha atau pebisnis lainnya. Semoga menjadi masukan yang baik ya buat kalian yang baru ya menjalankan usaha UMKM kamu. Oke Teman Pro 2, saya Kakak Frankie masih temenin ya. Nanti kita akan lanjut ke informasi dari dunia olahraga. Di mana MotoGP Jerman 2026, Marc Marquez ini kuasai sesi Portage di Nürburgring. Dan juga informasi olahraga lainnya juga yang udah kita siapin dari basket ya. Perbasi fokus bangun kekuatan timnas 3x3 untuk Asian Games 2026. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus ya, yang mau request lagu dan salam-salam silakan nih bisa chat WA di nomornya Pro 2 0821 4899 4964. Sekali lagi 0821 4899 4964 ya Teman Pro 2.
sampai di jam 3 kita bakal temenin kalian semuanya di kebersamaan kita di santai siang. Siang-siang ini juga yang lagi sibuk di jalan, hati-hati, tadi rambu-rambu lalu lintas ya, jadi pelopor keselamatan begitu. Ataupun juga teman perdua yang ada di pasar, baik di pasar Mopa, Merauke, Wamanggu juga, di toko-toko kios-kios juga, selamat siang ya. Semoga menjadi siang yang santai, siang yang bahagia bersama perdua RRI Merauke dan bersama saya kakak Frankie tentunya. Tetap setia terus ya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Terima kasih teman Pro 2 masih di Santai Siang. Saya Kakak Franky. Kita ke informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Iya, di mana informasi kita yaitu Marc Marquez mengawali MotoGP Jerman dengan penampilan dominan pada sesi Prestige. Dan itu akan dilakukannya pada Jumat 20 Juli 2026 nanti. Pembalap Ducati Lenovo itu mencatat waktu tercepat 1 menit 19,394 detik di sirkuit Sürsenring. Raul Fernandez menempati posisi kedua setelah tampil konsisten sejak latihan bebas ya, sesi latihan bebas. Sementara Fabio Di Giannantonio ini melengkapi tiga besar. Pada putaran awal, Marco Bezzecchi ini sempat memimpin ya catatan waktu sesi latihan. Marc Marquez dan juga Alex Marquez langsung membayangi posisi pembalap Aprilia tersebut. Ya, insiden terjadi ketika Franco Morbidelli ini menghalangi Pedro Acosta di tikungan 7. Morbidelli melambat di racing line sehingga mengganggu laju pembalap KTM tersebut. Memasuki pertengahan sesi, persaingan menuju posisi otomatis Q2 semakin ketat ya. Fabio Quartararo, Kyle Crutchlow, dan juga Brad Binder, serta Di Giannantonio ini bergantian ya memperbaiki catatan waktu mereka. Enea Bastianini, Luca Marini, dan juga John Mir ini turut memasuki jajaran 10 besar sementara. Sebaliknya, Acosta dan juga Francesco Bagnaia ini juga sempat keluar dari zona aman Q2. Kurang dari 15 menit tersisa ya, Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang menembus waktu 1 menit 19 detik. Jack Miller kemudian menyamai ya catatan waktunya sebelum Di Giannantonio membukukan 1 menit 19,674 detik. Alex Marquez ikut merengsek ya, kembali merebut posisi teratas ya, catatan 1 menit 19,394 detik. Fernandez finish kedua, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga. Alex Marquez dan juga Miller, Aikuara dan juga Bezzecchi, George Martin, Acosta dan juga Morbidelli melengkapi 10 besar. Sementara Bagnaia dan juga Fabio Quartararo, Marini dan juga Mir harus memulai kualifikasi di sesi Q1. Ya, satu informasi olahraga ya yang sudah melengkapi kebersamaan kita nih teman Pro 2 untuk kebersamaan siang hari ini di program Santai Siang.

0: kenyang. Sudah kenyang.
1: Itu makanan jangan dibuang. Ini sudah musim kemarau. Perubahan iklim yang tidak menentu. Jadi kok jangan buang makanan. Harus makan sampai habis. Makanya porsinya diukur.
0: Emang kenapa? Apa hubungannya makanan nih dengan kita punya musim?
1: Jadi di musim perubahan iklim yang tidak menentu seperti ini sangat mempengaruhi hasil pangan dari pertanian, perkebunan, bahkan perikanan. Jadi kalau kita tidak membuang makanan, berarti kita sudah mencegah pemborosan pangan.
0: Ya sudah. Saya lanjut kasih makan nih, kasih habis.
2: Ingat, jangan membuang makanan yang masih bisa kita konsumsi. Mari cegah krisis pangan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana.

0: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
1: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
0: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
1: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi Mama kasih. Maaf ya, Dani, jangan kok marah.
0: Ah, terapa-apa, Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya, Ma.
1: Oh, iya. Hati-hati ya, Dani.
0: Iya, Ma. Lupa.
1: Apa? Dani kok lupa apa?
0: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
1: Iya, Dani. Hati-hati ya.
0: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
2: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
0: Luka. Duh, tapi...
2: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kok putas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kok putas tuh. Mending kok beli yang baru di sana sebentar.
0: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
2: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kok ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
0: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri? Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
2: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
0: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan ya?
2: Ih, tidak tahu nih. Tunggu saya sudah.
0: Malam.
1: Malam. Dani kok sudah pulang?
0: Ma, kenapa?
1: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
0: Iya sudah. Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
1: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru kok sudah gajian kah, Dani?
0: Belum, Ma. Besok kapan nih baru gajian?
1: Oh, iya sudah. Tidak apa-apa. Oke sudah, aku makan dulu ya. Baru aku istirahat. Tadi Mama sudah beli sayur. Makan dulu, Dani.
0: Iya, Ma.
3: Dani, Nak, Dani.
0: Iya, Ma. Ma, kenapa?
3: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani, jadi Bapak lemas.
0: Duh, ampun nih. Sabar, Ma, saya cuci muka dulu ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepuang semester sudah ada, kakak?
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa, kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng tuh. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, Dik. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Cici dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Robertus sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Robertus kami hubungi tidak dijawab, jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kok sudah pulang kan, nak? Ayo, makan malam dulu. Kok kenapa, Dani? Ada masalah apa?
0: Mama.
1: Ada apa ini? Kok kenapa? Sini.
0: Mama, Dani capek, Ma. Dani capek.
1: Kenapa, Dani? Ada apa? Sini, cerita sama Mama. Sini. Kenapa?
0: Ma, kenapa? Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
3: Dani, ada apa, nak?
0: Bapak, kenapa pinjam uang, Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
3: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek.
0: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak, gagal jadi kakak yang bisa urus adenya, tidak bisa bayar utang, bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
1: Dani, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini sayang, sini.
3: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
1: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya, Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya, Dani.
0: Maaf, Pak. Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
4: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Tahukah Anda,

Tunggu ya, apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre,

sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga

jam, bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
0: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: FM。
1: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, bisa.
3: Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Kristin, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

والدرجة العالية الرفيعة، وابعد سلمان من محمود الذي وعده.

kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempatnya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique U dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Teman terbaik kamu.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Pertama, terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Kasus kusta di Papua Selatan ditemukan tersebar merata di 4 kabupaten, baik di wilayah perkotaan maupun kampung. Berdasarkan jenis kelamin, penderita lebih banyak berasal dari kelompok laki-laki, meski perempuan tetap memiliki risiko yang sama. PJ Program Kusta Dinkes PPKB Papua Selatan Dr. Royke Danijau menegaskan bahwa perbedaan jumlah kasus tidak berarti perempuan lebih kebal terhadap penyakit kusta dibandingkan laki-laki. Ia menjelaskan penderita perempuan menjadi perhatian khusus karena umumnya memiliki peran besar dalam mengasuh anak di lingkungan keluarga. Penanganan yang cepat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan kepada anggota keluarga lainnya. Meski demikian, seluruh penderita tetap memperoleh pelayanan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Fokus utama program adalah memastikan pasien dapat pengobatan hingga sembuh. Dinkes PPKB Papua Selatan mengajak masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, segera memeriksa diri apabila menemukan gejala yang mengarah pada kusta agar penanganan dapat dilakukan lebih dini. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

Satuan Reserse, maksud kami Satuan Reserse Kriminal Polres Mapi melakukan melalui tim opsional Elang Rawa berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang meresahkan masyarakat. Yang dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama, dua orang penada, serta menyita 4 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana pada Kamis 9 Juni kemarin. Kapolsek Mapi Kompol Suparmin SIPMH mengatakan ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SD 18 tahun sebagai pelaku utama serta AS 22 dan LY 23 yang diduga berperan sebagai penada. Seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Mapi untuk menjalani proses hukum. Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat tim Elang Rawa melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Irian kilometer 5 pada Senin 6 Juni 2026 kemarin sekitar pukul 18.53 waktu Indonesia Timur. Petugas menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Z1 berwarna silver yang ciri-cirinya sesuai dengan kendaraan milik warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari hasil interogasi terhadap tersangka SD, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan barang bukti lainnya serta identitas para penada. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga sekitar pukul 23.00 WIT dan berhasil menemukan 3 unit sepeda motor tambahan serta mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penada. Dalam pengembangan tersebut, seorang pelaku lainnya berinisial R berhasil melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencari orang atau DPO. Polres Mapi menegaskan tim opsional Elang Rawa masih terus melakukan

pengejaran untuk menangkap pelaku dan menuntaskan jaringan curanmor yang beroperasi di wilayah tersebut. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu Merauke. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.000, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: kenapa direbus semua bu ikannya?
1: Ya karena ibu pikir bapak tidak akan mungkin mendapatkan minyak goreng.
0: Tapi ibu kan tahu kalau bapak hanya suka makan ikan yang digoreng, bukan yang direbus.
1: Yang penting makan ikan, pak. Persoalan direbus atau digoreng, ibu rasa bukan masalah.
0: Ibu bilang bukan masalah, ya masalah lah bu. Bapak capek memancing ikan dari matahari masih terlihat sampai hilang digantikan gelap. Demi untuk merasakan malam ini bisa menyantap ikan goreng. Tapi bu,
1: ibu pikir bapak tidak akan dapat minyak goreng.
0: Aduh, bapak berusaha bu.
1: Malam sudah sangat larut. Ibu hanya berpikir saat kembali bapak pasti lapar. Makanya sebagai seorang istri yang baik, ibu memutar otak dengan keras agar bapak tidak kelaparan. Ya makanya ibu berinisiatif untuk merebus ikannya saja.
0: Kan ibu bisa menunggu toh bu.
1: Tidak pak, perut yang lapar tidak akan mampu menunggu.

0: Apakah ibu bapak pergi dari warung ke satu, kedua, ketiga, keempat, hingga warung ke sepuluh loh Bu, hanya demi seliter minyak goreng?
1: Dapat Pak?
0: Tidak.
1: Namanya juga langka Pak.
0: Lalu bapak sejenak berpikir, bapak konsentrasi untuk mencari cara bagaimana bisa menemukan minyak goreng. Akhirnya bapak berinisiatif untuk pesan online.
1: Ada Pak?
0: Ada Bu. Tapi
1: kenapa Pak?
0: Jaraknya harus melewati pulau dan lautan.
1: Itu sama saja dengan gak ada Pak.
0: Terus-terus bapak bertemu dengan seorang nenek yang kasihan melihat bapak. Dia membagikan setengah liter minyaknya untuk bapak dengan catatan harganya naik 2 kali lipat.
1: Jadi bapak bayar berapa?
0: Bapak bayar 25 ribu.
1: Apa? Setengah liter minyak harganya 25 ribu rupiah?
0: Itu bukan masalahnya Bu. Yang menjadi masalahnya, saat minyaknya ketemu, ikan hasil pancingannya bapak habis semua, sudah ibu rebus. Padahal it's my dream Bu, it's my dream. Ikan goreng it's my dream.
1: Udah, Bu minta maaf ya Pak. Soalnya merebus kan menjadi solusi juga untuk mengurangi penggunaan minyak goreng.
0: Alah, itu bukan solusi Bu, itu hanya alasan saja.
1: Bukan alasan Pak. Coba deh Bapak pikir, kalau dalam sebulan kita hanya makan dengan olahan direbus tanpa minyak goreng, Ibu bisa menghemat uang belanja kan Pak?
0: Tapi mana ada orang yang tahan makan 3 kali sehari makanan yang direbus Bu. Ibu ada-ada aja.
1: Ada Pak.
0: Siapa coba?
1: Ya kita berdua.
0: Ibu saja, Bapak tidak mau ikut-ikutan.
1: Dicoba saja dulu ya Pak. Karena menurut pakar kesehatan, makanan yang direbus sangat baik untuk menjaga diri kita supaya terhindar dari penyakit. Ambil sisi positifnya saja ya Pak. Siapa tahu dengan beralih dengan makan masakan direbus, minyak goreng yang tadinya langka ini bisa muncul Pak, dan stoknya ada di mana-mana. Dan siapa tahu juga kalau semua orang sudah mengubah kebiasaan dari makan gorengan ke makanan yang direbus, harga minyak goreng bisa turun kan Pak?
0: Terserah Ibu sajalah.
1: Jadi Bapak masih mau kan makan ikan hasil pancingan Bapak?
0: Rasanya ikan goreng berbeda dengan ikan rebus Bu.
1: Dicoba dulu. Ayo Pak, dimakan ikan rebusnya.
0: Daripada lapar ya sudahlah. Wow.
1: Gimana? Enak kan masakan Ibu?
0: Ternyata ikan rebus tidak kalah juga dengan rasa ikan goreng.
1: Makanya Pak, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jangan langsung marah-marah tidak jelas sebelum mencoba. Sebenarnya, mau itu olahannya digoreng ataupun juga direbus, tetapi ketika kita bahagia saat menyantapnya, makanan itu akan terasa nikmat saat dicicipi.
2: Drama Minyak Goreng, produksi RRI Makassar. Man.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci surut, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

apa kalian ya, mungkin yang lagi bersantai ya, ataupun kamu yang lagi bermalam minggu ya, selamat bermalam minggu saja buat kamu ya teman Pro2. Oke, buat kamu yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya tentunya ya, baik yang ada di swalayan ya, ataupun yang ada di toko-toko yang masih mendengarkan RRI Pro2 Merauke ya, selamat malam saja buat kamu ya, dan selamat bersibuk-sibuk teman Pro2. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan pastinya, sudah tidak sibuk ya pastinya, ini terutama buat kamu yang masih muda-muda mungkinnya, kamu yang mau jalan dengan pasangan ya, ini malam minggu ya, iya. Oke, selamat bermalam minggu saja buat kamu ya, tapi selalu utamakan keselamatan ya teman Pro2, terutama kamu yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, ini harus berhati-hati ya ketika kamu berpergian teman Pro2. Oke, dan juga ya, ini buat kamu yang mau request lagu ya, Kak Dona tunggu ya DM dari kamu, atau kamu boleh ya untuk langsung saja ya ke nomornya RRI Pro2 dong, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, dan juga bakal Dona juga putar ya lagu-lagu yang kamu request teman Pro2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di jaga malam ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 21 ya, atau di pukul 9 nanti teman Pro2. Tetap stay teman Pro2 di 96,4 MHz RRI Pro2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Nah, kita Mampara 2, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan hiburan lagu-lagu ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya. Sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya, jangan lupa ya untuk diriku selalu menyapa diri kamu ya. Iya, mungkin yang lagi bersantai ya sambil menikmati malam minggunya ya bersama orang-orang tersayang di rumah ya. Selamat bersantai saja buat kamu ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, kita masih di Jaga Malam ya tentunya, dan juga nantinya kita akan ketemu ya. Iya. Di pukul 22 nanti ya, tentunya dengan info-info menarik teman Pradua. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: me sad anymore.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 21 ya, iya, hingga pukul 22 ini. Selama satu jam ke depan juga ya, bakal Dona hadirkan buat kamu beberapa informasi menarik ya, baik itu tips-tips ya, dan juga informasi-informasi menarik ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam minggunya kamu ya, asik ya. Ini buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, sambil menikmati kopinya di malam minggu ya. Selamat menikmatinya saja ya, teman berdua. Yuk kita langsung saja ya, daripada kamu penasaran dan juga ke Dona pastinya ya. Iya, kira-kira informasi apa ya yang bakal Kak Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman berdua.

Oke, teman peradua, kita di informasi yang pertama ya. Ini buat kamu yang sering ya, bukan kamu saja ya, pastinya kita sudah sering mengalami ya, ketika kita capek ya, tidak bisa tidur ya, dan bisa jadi overthinking ya, karena ketidakpastian, teman peradua.

Ini siapa pakai biasan ini ya? Ya pastinya kamu ya. Iya bukan saya ya. Iya. Di mana ada sering kamu capek ya? Ada tapi ketika kamu capek ya pastinya kamu tidak bisa tidur ya. Ini bisa jadi overthinking karena ketidakpastian ya, mungkin dari seseorang ya. Yuk kita simak sama-sama ya teman Pro 2.

Pernah badan kamu capek ya, atau capek sekali ya, tapi otak malah aktif ya pas mau tidur? Ini sering terjadi ya. Ternyata ya, salah satu penyebabnya bisa datang ya dari stres ya, menghadapi ketidakpastian hidup ya sama berdua. Mulainya dari takut gagal, kemudian takut masa depan ya tidak sesuai harapan ya, sampai overthinking soal hal-hal yang belum tentu terjadi ya teman berdua. Secara tidak sadar ya, otak terus bekerja ya, bahkan saat tubuh sebenarnya sudah siap istirahat nih teman berdua. Itulah kenapa banyak orang terasa lelah secara fisik ya, tapi tetap susah tidur ya di malam hari teman berdua.

Iya, karena kadang ya yang paling melelahkan itu bukan kenyataannya ya teman Pro2, melainkan isi kepala sendiri ya saat malam tiba. Teman Pro2 ini, siapa yang biasa kalau malam tidur ya atau tidur malam ya pasti memikirkan ya, bukan kamu saja ya, ketika kita sudah lelah ya mau tidur tapi ada hal-hal yang bikin otak kita ini masih aktif ya untuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi ya, tapi kita sudah memikirkan. Teman Pro2 ini wajib ya untuk kita hilangkan itu ya, sebelum kita mau istirahat harus pikiran itu tenang ya, tanpa harus memikirkan hal-hal yang memang tidak akan terjadi ya teman Pro2, karena kalau kita memikirkan itu iya pastinya akan mengganggu tidur kamu ya teman Pro2.

Oke, teman Pradon, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pradon. Tapi sebelum ke hiburan lagu-lagunya ya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona menyapa kalian ya, terutama ya yang sudah pada istirahat ya, yang seharian ya dari pagi hingga malam sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, biarpun libur libur ya, tapi namanya kegiatan pasti ya dijalankan teman produk, pastinya sudah pada capek ya.

Iya, harusnya sebelum tidur ya, sebelum kamu membaringkan tubuh kamu yang lemah itu ya, ataupun capek itu setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, harus ya untuk selalu memeriksa pintu, jendela, apakah sudah pada ditutup belum ya. Ini penting teman berdua, karena takutnya hal-hal yang kita tidak keinginkan dapat terjadi ya. Jadi sebelum itu harusnya kita memeriksa pintu, jendela ya, kompor-kompor ya, wajib ini terutama buat kamu ibu-ibu ya. Ini wajib untuk kita memeriksa secara keseluruhan ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik teman peradua. Tetap stay teman peradua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jengah Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam minggunya kamu ya, teman Prado. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya, teman Prado, di mana bukan karena lapar ya, ada 49 orang Indonesia makan buat redam stres ya, teman Prado.

hampir setengah orang Indonesia ternyata ya mengaku makan bukan pas lagi lapar ya teman berdua. Riset menunjukkan ya sekitar 49 orang ya makan buat nenangin stres ya teman berdua. Kemudian capek ya sampai overthinking juga nih teman berdua. Kebiasaan ini dikenal ya sebagai emotional eating ya. Jadi makanan ya yang dipakai buat bikin perasaan lebih tenang ya. Padahal tubuh sebenarnya belum butuh asupan ya teman berdua.

Iya, awalnya mungkin ya, cuman pengen cari mood ya, biar lebih enak ya. Tapi lama-lama ya, kebiasaan ini bisa bikin pola makan jadi berantakan ya, tanpa kita sadari juga ya, teman Pro 2. Ini paling sering ya dialami anak muda usia di bawah 40 tahun ya, teman Pro 2, terutama perempuan ya. Hal itu dikarenakan ya tekanan kerja ya, terutama tuntutan kehidup juga ya, sampai banyaknya informasi kesehatan ya di media sosial jadi penyebab bikin kondisi ini semakin sering terjadi nih, teman peradua. Nah, kalau kamu termasuk tipe apa ini yang tidak nafsu makan ya, atau cari makan ya pas lagi pikiran ya, iya ini sering-sering terjadi ya, teman peradua, terutama buat kita perempuan ya, apalagi sudah stres karena pikiran soal pekerjaan ya, pasti larinya kemana? Ke makan ya, biar tambah bengkak di situ ya. Iya, jadi hampir sebagian orang Indonesia ya di bawah umur 40 tahunan ya, ini ketika lagi pikiran atau overthinking ya, wajib dilarikan ya pikiran itu ke makan ya, biarpun itu belum tubuh belum butuh asupan, tapi lebih banyak makannya ya. Iya, jadi belum waktunya makan ya, sudah makan nih, teman Pro 2. Ini kebiasaan yang memang akan merusak ya. Iya, apa ya, bukan merusak tapi menjadi hal yang kurang menyenangkan juga ya, karena belum waktunya tubuh kita untuk menerima makanan ya. Ini larinya ketika kita stres ya, larinya ke makan ya, kebiasaan-kebiasaan yang bikin pola makan juga berantakan ya, teman-teman.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Jaga malam.

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Agar teman berada di latar saya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya teman berada. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berada. Dan nantinya di pukul 23 bakal ada jazz musik nantinya hingga pukul 12 nanti teman berdua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa, bye bye.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edwil Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: perjanjian ba'da asar. Ini asarnya sudah mau rampungan, kok ya belum datang-datang? Piye iki?
1: Assalamualaikum Bu Sri Rezeki, sandang pangan larapati.
0: Astagfirullah, Pak Takmir, Amir, aku kaget loh.
1: Lawang tak perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kok saya sedari tadi gelisah banget, lagi menunggu seseorang ya Bu?
0: Iya Pak, aku lagi nunggu orang yang mau ngontrak di rumahku ini.
1: Masya Allah, tabarakallah. Kontrakannya Bu Sri udah ada yang mau nempatin ini.
0: Alhamdulillah Pak Takmir,

0: Punten, apa bener jenengan Bu Sri?
1: Iya bener, saya Sri Rezeki. Jenengan Mas Al Ghazali ya?
0: Betul Bu, panggil saja saya Al. Lah ini Ibu siapa? Suaminya Bu Sri.
1: Amit-amit Mas Al, biar aku ini jendong merong alias janda. Tapi ya pilih-pilih dong Mas. Masa aku karo si Amir Takmir, emoh, mbok gumoh.
2: Halah, belum nyicipi kok wis gumoh.
1: Ya mesti gumoh, rasanya ora enak sih, kecuali sama Mas Al. Ya kan ya toh?
2: Lenje.
1: Ya toh?
2: Lenje. Oh iya, saya Amir Takmir Masjid di sini. Mas Al asli dari mana Ki?
0: Saya asli dari Gresik Pak. Saya kesini karena dipindah tugaskan untuk mengajar di SMK sini.
2: Walah, kamu guru toh? Guru apa Mas?
0: Alhamdulillah, saya guru pendidikan agama Islam Pak.
2: Mantap tenan. Kalau begitu, bisa dong bantuin saya ngajar ngaji anak-anak di musola.
0: Insya Allah Pak. Di Gresik juga saya biasa ngajar ngaji.
2: Sip, ditunggu kinerjanya sampean ya.
1: Lah kok malah ngobrol enak. Ayo Mas Al, kita ke KUA. Maksudnya ke rumah Pak RT. Kita ngurus perizinan terlebih dahulu ya Mas. Tapi maaf, nanti Mas Al ngurus sendiri ya. Saya cuma nganterin saja. Maaf, ada urusan lain Mas.
0: Oh nggih, apa-apa Bu.
1: Mbak, ora usah mecicil. Awas sinar mata loh. Ayo Mas Al.
0: Monggo Bu.

0: langsung sarang heo, opa. Rahimku langsung anget, opa.
1: Hus, istighfar, ukti.
2: Astagfirullah.
0: Pak, opa yang barusan lewat, siapa sih?
3: Iya, pak, sepelik dikit dong, pak.
1: Sepal-sepil, namanya Mas Al. Beliau pindahan dari Gresik, ngontrak di rumah Bu Sri. Dan beliau adalah guru agama di SMA kita ini. Kenapa tanya-tanya?
3: Dia single kan, pak?
1: Sepertinya sih masih bujangan. Selain masih muda, kesininya juga sendirian. Kenapa toh takon-takon, pak?
0: Maklum, pak. Kita-kita kan UU Gamon.
1: Apa itu UU Gamon?
0: UU Gamon itu uhti-uhti gagal move on.
3: Nah, jadi kalau lihat opa-opa ganteng tuh hawanya langsung kepo.
1: Halah, ngaji aja masih ikro. Kok sok-sokan kepa-kepo. Ayo ngaji, tak tunggu lo ya.
3: Dasar wong tua, tidak mau memahami isi hati uhti-uhti yang hatinya sepi.
0: Bentar. Aku baru ngeh kalau opa ganteng tadi nanti bakal jadi guru SMK kita. Berarti
3: jodoh emang gak kemana, asik.
0: Opa Al, ayo ta'aruf dan hitbah aku, opa. Sebelum ngaji, kita dandan dulu aja. Biar lebih glowing, beautifuling, kinclonging, and sebriling. Monggo, Pak Takmir Amir.
1: Setelah aku lihat secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kok malah pada macak dandan, make up-an? Ini mau ngaji apa kondangan?
0: Ngaji dong, Pak.
1: Ya sudah, ayo ngaji. Pas banget. Jadwal ngajiku sama bocil-bocil sudah rampung. Ayo.
3: Kami maunya ngaji sama Ustadz Mas Al.
1: Dia itu lagi ngaji. Kajian ibu-ibu PKK. Sepertinya juga belum rampungan. Jadi ayo, ngaji sama bapak saja dulu.
3: Emoh apa? Bosen. Kami pengennya ngaji sama Ustadz Mas Al.
0: Dadah Pak Takmir. Kita mau ngaji sama opa Ustadz Mas Al dulu.
1: Sumpah, nyebelin yakin. Mentang-mentang ada yang muda dan good looking, saya ditinggalin gitu aja. Awas ya, pokoknya awas baik, titeni baik. Weh, jadi gini toh kelakuan aslimu Al. Ngakunya ustad, ngakunya guru agama, tapi tengah malam malah bawa nginep perempuan. Ngakunya seorang pendidik, tapi ora duwe pendidikan babar pisan. Untung saja ketahuan dan langsung tak rekam. Ini sebagai bukti bahwa good looking saja tidak cukup. Ternyata doyan perempuan juga. Ini sudah tak rekam, langsung tak share ke grup-grup ukti-ukti sama ibu-ibu PKK. Nih, Ustadz yang kalian puja-puja. Nyatanya sangat berbahaya. Karirmu selesai sampai di sini, Al. Ha ha ha ha.

0: Usir Al dari kampung kita.
1: Ngakunya Pak Guru, tapi kok kelakuan saru. Meneng-meneng dolanan micatan. Wengi-wengi ngelepok kena perawan. Dasar jahanam.
2: Ngakunya Ustadz, tapi kok kelakuannya bejat.
3: Mas Ustadz Al jahat, Mas Al biadab.
0: Hei Al Ghazali, aku sudah ada bukti bahwa tengah malam kamu bawa masuk perempuan, warga pendatang pencurangan. Ayo keluar.
4: Loh, ada apa ini Bapak dan Ibu?
0: Gak usah sok basa-basi. Aibmu sudah kami ketahui. Gelar ustadmu hanya kedok. Ternyata dalemu bosok.
4: Maksudnya jenengan apa Pak Amir? Saya belum mudeng.
1: Nih, di grup PKK kamu sudah viral. Ini lihat sendiri saja. Yang ada di video ini kamu kan?
4: Oh, itu memang saya.
0: Dasar wedus. Bisa-bisanya malah ketawa. Kurang ajar.
2: Slow Pak, slow. Jangan anarkis. Kalau Opa Al dihajar, nanti jadi gak ganteng.
3: Iya, nanti aku tambah sakit hati. Jangan ya Pak, biar kata salah. Kasian Opa Al.
0: Astagfirullah.
4: Punten loh Pak. Di videonya jenengan itu memang saya. Dan itu memang perempuan. Sekarang saja perempuan tersebut masih di dalam. Tapi...
2: Ya ampun Opa Al, teganya dirimu melukai diriku dengan terang-terangan membawa masuk perempuan yang bukan mahram. Apa jahat?
0: Nah itu perempuan yang semalam sama si Al akhirnya keluar juga.
4: Emang bener Pak, ini perempuan yang semalam bareng saya. Tapi
0: wis, tidak usah kelamaan. Mumpung udah kumpul, bawa ke kelurahan. Adili.
5: Sebentar. Ini ada apa kok rame-rame begini? Apa ada uang kaget? Ada jumpa fans BTS, Blackpink atau HP Semara?
1: Maning sih, ini Pak Haji RT, warga pendatang yang ngontrak di rumah saya, ketahuan bahwa perempuan yang bukan muhrimnya, tuh mereka.
5: Yang benar.
6: Benar Pak Haji RT.
5: Siapa oknum yang pertama kali mengetahui peristiwa ini?
6: Pak Amir.
5: Bener Mir, Takmir.
0: Bener banget Pak Haji RT. Jadi si Al ini...
5: Sebentar. Apakah ini hanya sangkaanmu aja Mir? Apakah kamu udah cross-check dengan yang bersangkutan? Jangan-jangan ini hanya dugaanmu aja.
6: Pak Amir, ayo.
0: Tapi buktinya...
5: Mir, silent please. Makanya tabayun. Secara bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya. Jadi sebelum benar-benar jelas, jangan menarik kesimpulan sendiri. Apalagi sampai di video, kemudian disebarluaskan ke khalayak. Apalagi diisi dengan caption-caption yang memprovokasi. Jatuhnya nanti hoax. Dan kamu Mir, bisa kena undang-undang ITE. Dan pencemaran nama baik, bisa-bisa kamu dipenjara. Paham?
6: Amir, ayo.
5: Kalian juga harus tabayun. Tabayun di sini adalah meneliti dan menyeleksi suatu berita dan tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi kiriman berita dari Pak Tamir Amir ini jangan ditelan mentah, tapi dicari dulu kebenarannya. Dan ingat, jadilah netizen yang cerdas, yaitu netizen yang tidak gampang terprovokasi. Paham?
0: Bukti-bukti, ibu-ibu. Hayo loh.
5: Sama-sama keliru kok pada saling tunjuk. Takmir, Busri, Dewi, Ida, diam dulu. Aku mau proses tabayun dulu. Punten nggih Pak Guru Al, saya mohon izin bertanya. Apakah jenengan semalam bawa masuk perempuan? Lalu status perempuan tersebut apa? Kok jenengan nggak laporan ke saya dulu?
4: Izin menjawab Pak Haji RT. Mohon maaf kalau saya tidak lapor ke Pak Haji RT karena sikonya sudah tidak memungkinkan. Sudah terlalu larut malam.
7: Perkenalkan Pak Haji RT dan semuanya, nama saya Khadijah dan kalian semua tidak usah khawatir karena saya masih mahramnya Mas Al.
0: Beneran? Mana buktinya coba?
7: Demi Allah beneran Pak, saya kesini memang ingin menyusul Mas Al. Jadi ada surat yang ketinggalan di rumah sehingga saya harus kesini. Sekalian juga saya pengen tahu suasana tempat tinggal dan juga sekolahan tempat ngajarnya Mas Al. Yang jelas memang saya benar-benar mahramnya Mas Al. Kalau bukan mahramnya Mas Al, mana saya berani nginep bareng serumah sama Mas Al.
1: Oh, saya tahu nih, Mbak Khadijah adiknya Pak Al Ghazali ya?
7: Bukan Bu, adiknya Mas Al masih sekolah SMA di Gresik.
3: Kalau gitu berarti kakaknya Opa Ustadz Al ya?
7: Bukan juga Mbak, karena Mas Al gak punya kakak, punyanya adik perempuan.
3: Jangan-jangan mbaknya istrinya Opa Mas Al. Tapi kan gak mungkin, karena Opa Mas Al kan masih single. Iya kan, Opa Mas Ustadz Al?
4: Maaf, semenjak di sini saya belum pernah keluar-keluar tentang status saya lo ya. Lah, ini gosip dari mana kok saya dibilang single?
6: Dari Pak Takmir.
0: Lawang fisiknya muda begitu ya tak? Simpulkan saja kalau Mas Al itu single.
4: Pak Amir memang pandai membuat kesimpulan, tapi tidak pandai dalam bertabayun. Ini bahaya loh Pak kalau diteruskan. Astagfirullahaladzim.
5: Lah terus kesimpulannya, Mbak Khadijah ini siapanya Pak Guru Al?
7: Baiklah semuanya, saya adalah istrinya Mas Al. Dan saya kesini karena ingin memberikan surat nikahnya kami yang ketinggalan. Ini surat nikahnya kami, salam kenal semuanya.
6: Apa?
8: Demikian drama radio berjudul Tabayun, produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto, karya Teguh Priyono, dengan para pemeran Hani, Siska, Rakis, Indra, Amin, Apri, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Salve, salam jumpa kembali dalam ruang dengar Anda melalui acara Mutiara Pagi dengan Renungan Agama Katolik bersama saya, Mirna Veronica Wimaf, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan tema Benih Sabda yang Mengubah Hidup, yang dikutip dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai

di Merauke. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang mendengarkan sabda-Mu, agar hati kami terbuka dan pikiran kami diterangi, serta hidup kami diteguhkan oleh sabda-Mu. Semoga renungan pagi ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami. Kami mohon pula dengan kerendahan hati, berkatilah para penyiar, para pewarta sabda, dan seluruh pendengar RRI Merauke. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat-Mu di tengah keluarga dan sesama kami. Semua permohonan dan harapan kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, dalam perumpamaan tentang penabur yang dikisahkan Injil hari ini, Yesus menggambarkan bahwa benih yang ditaburkan adalah sabda Allah, sedangkan tanah melambangkan hati manusia. Penabur menaburkan benih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Ini menunjukkan bahwa kasih dan kerahiman Tuhan terbuka setiap orang. Namun hasilnya tidak sama. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik atau tanah yang subur. Saudara dan saudariku, perbedaan itu bukan terletak pada benihnya, melainkan pada kondisi tanah. Demikian pula dalam hidup kita. Sabda Tuhan selalu baik dan penuh kuasa, tetapi apakah hati kita siap menerimanya? Hati yang seperti di pinggir jalan mudah menolak sabda Allah karena tertutup oleh kesombongan dan ketidakpedulian. Hati yang berbatu menerima sabda Allah dengan gembira, tetapi mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ada hati yang penuh semak duri, membiarkan kekhawatiran hidup, ambisi, atau kelekatan pada harta yang menghambat pertumbuhan iman. Sebaliknya, hati yang subur adalah hati yang mendengarkan, memahami, dan setia melaksanakan sabda Tuhan. Dari hati seperti itulah lahir buah-buah kasih, pengampunan, kejujuran, kerendahan hati, dan pelayanan kepada sesama. Bacaan Injil ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana sabda. Setiap hari, Tuhan menaburkan benih-Nya melalui bacaan kitab suci, renungan yang disampaikan, dan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya sebagai seorang pendengar yang diam dan hanya mendengarkan sabda saja? Ataukah kita sebagai pendengar dan kita pahami sabda tersebut

mengambil bagian dari tugas melaksanakan sabda Tuhan untuk mengolah hati kita dengan doa, bertobat, dan melakukan karya kasih kepada sesama agar sabda itu berakar dan menghasilkan buah yang berlimpah. Maka sabda Tuhan dapat mengubah hidup kita. Saudara-saudariku, melalui sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama saat ini, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Langkah nyata apa yang akan saya lakukan hari ini agar menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan? Semoga hati kita selalu meneguhkan dan iman kita semakin dikuatkan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, bukalah hati kami agar menjadi tanah yang subur bagi sabdamu. Lembutkanlah hati kami yang keras. Jauhkanlah hati kami dari ketakutan dan kekhawatiran yang menghalangi kami bertumbuh dalam iman. Semoga kami tidak hanya mendengar sabdamu, tetapi juga menghayatinya dan menghasilkan buah berlimpah bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Reserse Kriminal Polres Mapi melalui tim Opsnal Elang Rawa berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama, dua orang penada, serta menyita 4 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana. Kapolres Mapi, Kompol Suparmin SIPMH, mengatakan ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SD dengan usia 18 tahun sebagai pelaku utama, serta AS berusia 22 tahun dan LY berusia 23 tahun yang diduga berperan sebagai penada. Seluruh tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Mapi untuk menjalani proses hukum. Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat tim Elang Rawa melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Irian Kilometer 5 pada hari Senin 6 Juli 2026, sekitar pukul 18.53 waktu Indonesia Timur. Petugas menemukan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Z1 berwarna silver yang ciri-cirinya sesuai dengan kendaraan milik warga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari hasil interogasi terhadap tersangka SD, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan barang bukti lainnya sebagai identitas para penada. Pengembangan kasus kemudian dilakukan hingga sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur dan berhasil menemukan 3 unit sepeda motor tambahan serta mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penada. Dalam pengembangan tersebut, seorang pelaku lain berinisial R berhasil melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Polres Mapi menegaskan, tim Opsnal Elang Rawa masih terus melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku dan menuntaskan jaringan curanmor yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kita ke info berikutnya. Sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Merauke mengeluhkan harga pakan ternak yang melambung tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan mencapai 10 hingga 20% harga pakan ayam dari Rp410.000 kini tembus Rp480.000. Penjual telur ayam Norbertus Bombon mengatakan kenaikan ini membuat peternak kewalahan dan terancam merugi, sehingga dalam melakukan pemasaran sedikit mengalami hambatan. Norbertus Bombon juga mengharapkan pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan, dan mereka meminta adanya subsidi tangan operasi pasar dan pendampingan untuk budidaya pakan alternatif agar biaya produksi bisa ditekan. Di akhir pernyataan, Norbertus Bombon mengaku ada kekhawatiran jika tidak ada solusi bagi peternak ayam, maka pakan di pasar Merauke akan ikut naik terus. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasi

diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora, yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafal Farizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu teman Pro 2, selamat bersantai, selamat bersuka cita, dan selamat beraktivitas. Semoga hari ini penuh dengan segala hal-hal yang baik ya teman Pro 2, dan terus sebarkan vibes positif supaya hidup kamu juga positif teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa aku bakal mengingatkan kamu untuk sarapan dulu teman Pro 2. Ini udah pukul 6:30 ya. Buat kamu yang mau beraktivitas atau mau bepergian atau mau piknik, jangan lupa untuk mengisi energi dulu teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang baru bangun, ayo segera cuci muka dan juga minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. 2 gelas air putih itu bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan kamu dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Oh ya teman Pro 2, di musim yang kalau panas-panas sekali, kalau hujan itu hujannya ya lumayan, tapi kalau dingin itu kalau malam dan pagi hari itu dingin banget teman Pro 2. Selalu jaga kesehatan dan juga selalu perhatikan apa yang kamu konsumsi, dan juga jangan lupa untuk perbanyak minum air putih teman Pro 2. Ya, berdasarkan ilmu medis, minum air putih itu disarankan 8 gelas sehari, teman Pro 2. Tapi enggak dalam sekali minum langsung 8 gelas gitu, enggak ya, teman Pro 2. Bertahap. Tujuannya untuk menghidrasi tubuh kamu, teman Pro 2, supaya enggak kekurangan cairan, dan kalau kekurangan cairan, kamu akan lemas, teman Pro 2. Oh ya, untuk sarapan juga nggak perlu yang terlalu ribet-ribet gimana ya teman Pro 2. Pokoknya yang simple-simple aja. Yang mau makan ringan ya silakan. Yang mau makan berat dan terbiasa sekali sarapan pagi itu langsung makan nasi pecel, ya silakan aja ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini teman Pro 2, tepatnya di tanggal 12 Juli.

Di tanggal 12 Juli ini diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan hari ini sebagai momentum memperkuat semangat gerakan koperasi di tanah air ya teman Pro 2. Dengan tema di tahun 2026 ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kementerian Koperasi merilis logo Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun di 2026 ini sebagai identitas visual peringatan Harkotnas. Dan perlu diketahui logo tersebut mengandung filosofi sinergi, kolaborasi, dan solidaritas yang menjadi dasar nilai gerakan koperasi di Indonesia.

Berdasarkan sejarahnya, merujuk pada penyelenggaraan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya tahun 1947, serta didorong oleh rintisan awal simpan pinjam oleh R. Arya Wiryatmaja pada tahun 1886 di Purwokerto. Berdasarkan tonggak sejarah koperasi, R. Arya Wiryatmaja mendirikan Hulp and Spar Bank di Purwokerto untuk melawan lintah darat. Lalu pada tahun 1908, Budi Utomo mendukung gerakan Koperasi Rumah Tangga Ekonomi Rakyat. Di tahun 1947, Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya tanggal 12 Juli menetapkan asas gotong royong dan SOKRI atau SOKRI. Di 1953, Kongres Koperasi II di Bandung menetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan hingga sampai saat ini, Hari Koperasi itu selalu diperingati setiap tahun teman Pro 2 di tanggal 12 Juli ini. Itulah peringatan di hari ini teman Pro 2 di 12 Juli, yaitu Hari Koperasi Indonesia. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 12 Juli ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dikelilingi orang-orang yang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga diberikan kelancaran rezeki, serta banyak duit. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Ya teman Pro 2, nanti seperti biasa ya, di pukul 7 hingga pukul 8.50 aku akan menemani kamu dengan info-info ringan di pagi hari ini. Oh ya, nanti bakal aku spill ya setelah kita sarapan dulu ya teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana karena udah ada 3 info yang disiapin buat kamu. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi di Sepada teman Pro 2. Seperti yang udah tadi aku bilang bahwa aku udah nyiapin beberapa info nih buat kamu teman Pro 2. Yang pertama ini fakta-fakta, oh ini bukan pertama nih teman Pro 2, tiga-tiganya nih fakta menarik nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu, tahukah kamu kalau ternyata ada buah yang bisa bikin kamu kena denda di hotel teman Pro 2? Dan buah ini baunya tuh gak menyengat teman Pro 2. Dan juga sebenarnya ini buahnya enak. Tapi kenapa didenda ya? Pasti penasaran kan ini buah apa? Nanti kita akan bahas teman Pro 2. Dan di info kedua aku akan ngasih tahu kamu. Kenapa sih masakan orang lain tuh terasa lebih enak ya daripada makanan buatan kita sendiri teman Pro 2. Ini bukan soal resep ya teman Pro 2, tapi ini tentang mindset teman Pro 2. Kita akan bahas kenapa masakan orang lain itu lebih enak. Dan di info ketiga, riset mengatakan 81% Gen Z Indonesia pernah curhat ke AI. Hayo, siapa nih teman Pro 2? Apakah kamu salah satunya? Kita kembali untuk membahas info yang pertama setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Sambil sarapan sambil dengerin lagu-lagu ya teman Pro 2. So tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat. Teman terbaik.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Teman Pro 2, tahukah kamu ternyata bukan durian saja yang dilarang di hotel, teman Pro 2. Manggis ternyata juga punya aturan yang sama ketatnya, teman Pro 2. Meskipun tidak berbau menyengat, getah merah dari kulit manggis ternyata itu menjadi sesuatu yang dihindari banget di hotel, teman Pro 2. Kulit manggis mengandung getah alami merah keunguan yang sangat pekat. Begitu mengenai spray atau handuk putih hotel, warnanya langsung meresap ke serat kain dan mengering dengan cepat, sehingga sangat susah untuk dihilangkan, teman Pro 2. Daging manggis mengandung kadar gula tinggi, sisa remah atau airnya yang manis bisa tertinggal di meja atau lantai kamar, dan menjadi magnet alami bagi semut dan serangga. Dan tentunya ini sangat menyebalkan ya, teman Pro 2. Kalau direbung semut gitu, teman Pro 2, misalnya apa ya? Misalnya spray kasur lah direbung semut gitu ya. Dihinggapi semut dan juga serangga, itu kan susah ya membersihkannya, teman Pro 2. Dan melihatnya juga pastinya sangat gak nyaman, teman Pro 2. Kalau noda getah manggis susah hilang banget, hotel terpaksa ganti spray atau karpet hotel, teman Pro 2. Biayanya dibebankan ke tamu dalam bentuk denda besar, mulai dari biaya cuci khusus hingga penggantian penuh. Dan durian serta manggis itu hal yang dihindari banget di hotel. Bahkan ada yang memberikan denda ya, teman Pro 2, kalau ada yang berani membawa dua buah ini ke dalam hotel, teman Pro 2. Tapi bukan berarti kamu jadi tamu di hotel dan kamu bikin sesuka hati ya, teman Pro 2. Enggak gitu, teman Pro 2. Karena getah manggis dan warna kulit manggis, itu pasti akan memberatkan juga ya, teman Pro 2, kepada pemilik hotel atau dan juga karyawan yang kerja di hotel gitu, teman Pro 2. So buat kamu yang mau ke hotel, jangan bawa manggis daripada kena denda besar ya, teman Pro 2.

Setelah ini kita akan membahas alasan masakan orang lain terasa lebih enak. Dan ini bukan soal resep, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Masih di Spada teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kamu pernah gak masak sendiri tapi rasanya kok kayaknya gak seenak buatan orang lain ya? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya teman Pro 2, dan jawabannya bukan karena kamu kurang jago masak, tapi karena cara kerja otak kita sendiri teman Pro 2. Saat memasak, kamu terpapar aroma makanan berulang kali dan otak pun mengalami sensory adaptation. Indera penciuman menurun kepekaannya, rasa terasa biasa saja bahkan sebelum kamu mencicipinya dan kamu makan teman Pro 2. Hal ini yang biasanya bikin orang tuh kayak ngerasa ya udah makan deh, udah kenyang soalnya. Biasanya kan ada yang bilang gitu ya teman Pro 2. Padahal belum makan, tapi karena terpapar dengan aroma makanan tersebut, jadi surprise-nya itu hilang teman Pro 2. Ya penyebabnya ya karena kamu yang masak. Psikolog Nobel Daniel Kahneman menjelaskan, antisipasi panjang saat memasak bikin mental jenuh sebelum makan teman Pro 2. Pikiran masih di dapur saat tubuh sudah di meja makan. Ketidaktahuan hasil masakan orang lain memicu antisipasi yang menyenangkan. Ditambah rasa diperhatikan dan pikiran yang rileks. Semua itu secara ilmiah meningkatkan persepsi rasa. Dan biasanya orang yang beli makanan itu lebih menikmati makanan yang dibelinya ya teman Pro 2. Karena yang pertama bukan kita yang masak, dan habis itu yang kedua karena kita membayar teman Pro 2. Jadi kita menikmati apa yang sudah kita bayar. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga tipe orang yang ngerasa masakan buatanmu gak seenak orang lain?

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di era digital ini curhat ke AI kini bukan lagi dianggap hal yang asing teman Pro 2. Riset terbaru menunjukkan 81,1% Gen Z Indonesia pernah curhat ke AI. Tren curhat ke AI semakin populer dan survei menunjukkan 64% remaja Amerika Serikat dan lebih dari 70% Gen Z dan milenial di Indonesia pernah menggunakan AI untuk berbagai cerita atau keluh kesah teman Pro 2. Banyak orang memilih curhat ke AI karena merasa tidak memiliki ruang aman untuk bercerita dengan orang teman Pro 2. AI dianggap selalu tersedia, tidak menghakimi dan menjaga privasi. Bahkan percakapannya telah mempengaruhi keputusan hidup 74,1% pengguna. Dan tahukah kamu, perempuan cenderung lebih terbuka curhat kepada AI dibandingkan dengan orang lain, bahkan dengan laki-laki, teman Pro 2. Sementara itu, pasar chatbot AI terus berkembang pesat dengan Indonesia menjadi salah satu pasar terbesarnya, teman Pro 2. Meski sempat tersandung kasus hukum terkait dampak pada kesehatan mental remaja, chatbot AI tetap diminati karena menawarkan ruang aman untuk berekspresi, bebas dari penilaian dan resiko penolakan serta penghakiman teman Pro 2. Tapi perlu diingat bahwa menggunakan AI juga harus bijak ya teman Pro 2. Selain itu kamu juga harus menjaga apa yang menjadi privasi kamu teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, apakah kamu juga orang yang sering banget curhat ke AI atau minta saran ke AI? Tapi perlu diingat ya, AI memang bisa jadi teman berdiskusi, tapi untuk keputusan penting dalam hidup, masukan dari orang terdekat dan keluarga serta para profesional tetap tidak tergantikan teman Pro 2. Itulah beberapa info yang bisa aku bagikan buat kamu di pagi hari ini. Ya teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca hari ini teman Pro 2. Dan disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca dari BMKG Merauke. So tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Merauke bersama Kak Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini Kak?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman berdua dari Merauke dimanapun kalian berada. Semoga sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Sementara untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 93%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarsa diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur dan 4,7 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,5 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan 1,1 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 13 Juli 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio Pro 2 RRI Merauke.
3: Baik Kak Yunita, untuk perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini, pagi cerah berawan, siang hingga sore nanti berawan, dan malam hingga dini hari cerah berawan, sementara untuk esok hari cerah berawan. Seperti itu ya Kak?
4: Iya, betul.
3: Baik, terima kasih Kak Yunita untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
4: Baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk hari ini, pagi cerah berawan, siang nanti berawan, malam cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara esok hari, 13 Juli 2026, juga cerah berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Nah ini tidak terasa kita sudah ada di hari ke-12 bulan Juli 2026. Dan tentunya kerinduan Kak Winona ya bersama Uncle Willy.
1: Hai.
0: Ya, dimana kita bisa berjumpa kembali dengan program siaran radio kecil. Dan pasti tentunya adik-adik semua sudah merindukan Kak Winona dan juga
1: Uncle Willy.
0: Nah, di minggu pagi yang cerah ini Uncle Willy, nampaknya nih kita siarannya nih dipercepat ya. Oke, baiklah. Kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari mana ya, Uncle Willy?
1: Oh, Kak Winona, senang sekali kita mendapat kunjungan dari Sekolah Minggu Star Kids GSCA Philadelphia Merauke.
0: Oke, pasti mereka sudah siapkan lagu-lagu yang hebat dan luar biasa ya. Nah, sebagai informasi untuk adik-adikku semua ya, jadi di denominasi Gereja Sidang Jemaat Allah itu pada 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, teman-teman dari Sekolah Minggu itu punya Hari Nasional Sekolah Minggu, jadi Harnas GSJA. Dan pada kesempatan ini mereka juga rindu untuk melayani semua teman-teman dengan lagu puji-pujian yang telah disiapkan. Juga hadir ya guru-guru Sekolah Minggu, ada Kakak Ella Boyre, Kakak Mita Kunu, Kakak Greg Kunu, juga ada Kakak Noel Tandi Payung ya, dan juga untuk semua adik-adik ya. Hai, apa kabarnya adik-adikku semua? Hai. Iya. Ada Epe Watvenu, kemudian juga ada Vania, ada Meki, ada Giselle, ada Gebi, ada Elora, ada Gio, juga ada Rahel ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Baik, ini Kakak Ella, ini teman-teman mau buka dengan lagu apa ya untuk semua pendengar di rumah? Mau nyanyi lagu apa dulu nih biar semangat? Lagu Mars Sekolah Minggu ya. Kakak Greg pemain musik boleh di sini Kakak. Iya, ini salah satu bentuk pelayanan dari Sekolah Minggu Star Kids GSJA Philadelphia Merauke. Oke, semua siap bernyanyi memuji Tuhan untuk semua pendengar setia radio kecil di rumah, siap? Mana suaranya, siap?
2: Iya.
0: Oke, sudah sarapan ya tadi pagi, sudah sarapan belum?
2: Sudah.
0: Sudah pintar. Sudah berdoa?
2: Sudah.
0: Pintar. Oke, kita nyanyi music. Ya, sambil tepuk tangan. Lebih keras lagi, semangat.

Tentu Uncle. Wow, mereka ini anak-anak yang rajin ke sekolah minggu dan tentu penuh dengan suka cita. Iya. Baik, sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Kak Ella? Oh, sukacitaku. Adik-adik semua sama ya di rumah ya. Walaupun sedih, gundah gulana, tapi harus selalu bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat. Mungkin ada adik-adikku yang sementara sedang sakit ya. Ataupun juga mungkin yang lagi berulang tahun ya. Baik dalam suka maupun duka, kita semua harus selalu bersuka cita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap ya, kita mau nyanyi lagi. Oke, oh sukacitaku. Lebih semangat lagi. Fania, mana senyumnya?

0: Cuap.
1: Pam pam pam pam cuap. Pam pam pam pam cuap.
2: Oke, luar biasa. Kita sudah nyanyi dua lagu ya. Oke, selanjutnya mau nyanyi lagu apa sayang? Oke, ya. Yang dayung-dayung itu juga bagus ya.
3: Mau menyanyi lagu Berlayar Dengan,
2: Berlayar Dengan Yesus. 3, 2, 1. Sambil tepuk tangan.